Salihun. Max poder. Shkial o Salihun. Shpen. Chaal runa sabesin. Shka. Ayal aruchit ekrul. Rosh. Narisilit achichabil. Shka. Runa shkana. Rok. Ahoy sununkil ut kablish metzev. Obsh metzev Salihun. Chokrela hun kapal. Max poder. Obsalihun. Sash puchbalatik. Chanchenak tohtikiban kyokat.